Kalau memilih orang macam kau yang lain nak buat isu, saya will ikhwan itu apa? Siapa yang ingin isu katuan? Jangan kau lakukan isu kita cik kenyare. Nimat, bau kau binu bang. Kau berkura dah ingat ada dekat laju. Ada jenama manmu je dah kan? Kau berkuat apa juga? Kalau kau ingin kita cik kenyare, nimat, kau berbau binu bang. Kau berkura dah ingat ada dekat laju. Ada jenama manmu je dah kan? Kau berkuat apa juga? Mama, para bapa mahu dikuil ini nasi untuk jadi no boleh ni. Nika mahu dikopi mahu dicungsiya, iwan kewan ide bola siapa guru ro, mahu dikari sih keken, siapa mahu kira apa? Ayah. Nika mahu dikopi mahu dicungsiya, iwan kewan ide bola siapa guru ro, mahu dikari sih keken, siapa mahu kira apa? Ayah.

caricare. Dong Jawa. Jadi kita yang belum kerjaan, belum mengukup. Ayah.

0: ni tuli yere yengo bol dion tamodo ana pur tuwa yere yeng ana pube tuli yere yengo bol moi pemodo ya. Ni monono kaye ne ni moni yere purba pemodo yi ponang mede.
1: E.T. Winyo or Radio.
2: Kelamatin gilung rai, kelamatin dengan minor pewarung, elu piutom bangka di negara pedang ling.

0: Sani mula jaka raja bodi dulu baba. Ederensi.
1: Eh? Ensi baru gabung mete. Tak kum rumu tuju hari noni tuju. Ijen kum kono. Hi. Kumil. Hiluina.

warung mirah bari jari. Widang atal warung mirah bari jari. Yo cagari lira, tuli itu ayo beti yes yo, tuli yo ikik kabel.